0: RD Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
3: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi in one, bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
5: 97,1 FM Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Selamat pagi Sobat RD, selamat pagi Indonesia. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu lagi di Nyarapuy, nyiarin acara pagi kuy di hari Selasa 15 September 2026. Hadir Dani Lopez di sini buat nemenin kamu semua Sobat RD sampai jam 10 nanti. Yang pasti buat nyenengin kalian dong ya. Ada yang tambah eksis pagi ini karena disapa, terus ada yang juga mencurahkan isi hatinya mungkin nanti kalau berkaitan dengan tema, ya kan? Dan pagi ini juga terhibur sama lagu-lagu yang kita suguhin Sobat RDI di Nyarapuy, karena pasti puterin lagu yang bikin kamu semangat pual. Apalagi Sobat RDI, Dani Lopez yang bakal kasih tahu, kita nggak pernah sendirian, kita selalu ditemenin sama Fresh Care. Ini inovasi baru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi yang 2-in-1. Itu Sobat RDI gampang banget ya, tinggal dihirup ya itu dan siap digunakan kapanpun dan dibutuhkan, karena dihirup bisa, dioles juga bisa. Jadi dikemasnya itu dalam kemasan mungil yang praktis menyerupai earphone TWS, dan ini praktis banget ya kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, udah deh langsung tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan juga leher kamu. Itu langsung banget kerasa hangat dan segernya loh ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, tinggal quick inhale terus buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Mudah bukan? Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas lagi sakit aja. Jadi ada dua pilihan aroma juga ya. Ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Yuk, pagi ini Sobat RDI, semangat buat kalian yang memang selalu mencari nafkah untuk para pejuang nafkah keluarga ya, yang memang in this economy selalu nabung, nabungnya setengah mati tapi habisnya setengah sadar. Semangat, tetap semangat buat kalian ya, apalagi yang kebelet kawin. Dinyanyiin dulu deh sama Gia Yubi.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Rexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Fresh Care Vapobalm. Apa tadi? Therapy with style. Yo, lanjut nih Sobat Terdi, pagi ini pengennya apa kalian buat yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum? Ya jelas udah lah ya. Ratu Keong Racun udah siapnya apa kalian buat yang udah ikutan hadir pagi ini biar tambah semangka. Yo guys.

ini di Selasa yang semangat, aktivitas dengan fresh yang semakin agak malas. Yang kemarin agak malas. Sekarang harus semangat kembali yuk sambil ngopi aktivitasnya. Ngopi kada yuk bersulang. Ini bersulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sisil di Sumur Batu Kemayoran hadir. Teh Dayu, aku pulih tenaga. Jangan lupa ya, bismillah buat hari ini. Semoga urusan kita dipermudah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mama Intan, selamat pagi di kawasan Parakan Bogor. Waalaikumsalam. Seperti biasa, sembari maju mundur cantik di dapur. Nyapa pagi aja buat Boy BCL, Rudy Gugun, Diki Chandra, Mama Ira, Bang Rudy Gunawan, Mister Mai, Mister Hai.

kakaknya makasih, semangat, terima kasih kakek Suprianto. Ada Budi Mampudi di Keroncong Pamijahan juga, waalaikumsalam, ngabsen aja, salam aja buat Mr. Hai, Boy BCL, Kamsarul, Abajalu, Mamaintan, Poi, Mas Poyo, Anim BK, dan buat tetenya selamat tugas sampai tuntas. Nurdi di Bogor, selamat pagi. Makasih, Pak.

0: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis balik lagi di Nyarap Kui. Dibarengin Jangan Ungkit-Ungkit dari Avan ya. Dan pagi ini Sobat RDI masih ditemenin sama Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, terapi with style. Sekaligus pengen kasih informasi buat kalian ya, ini memang harus diungkit-ungkit lagi soal cuaca. Dari inews.id informasinya, ini warning juga buat warga Jakarta khususnya ya, karena kekeringan di Jakarta ini berlanjut sampai dengan tanggal 20 September 2026. Jadi kekeringan meteorologis di Jakarta belum berakhir. Setelah sebelumnya sejumlah wilayah ibu kota ini termasuk kategori yang siaga. Sekarang peringatan dini kekeringan untuk Dasarian 2 September 2026 mencatat sejumlah wilayah DKI Jakarta ini berada dalam kategori awas. Dan berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan BPBD DKI Jakarta, kondisi ini berlaku pada 11 sampai 20 September 2026 yang artinya ancaman kekeringan masih berlanjut memasuki pertengahan September. Dan menghimbau juga masyarakat ya dari BPBD tidak menganggap remeh kondisi tersebut, karena warga diminta mulai menghemat penggunaan air, kemudian menggunakan air secara bijak, serta terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi. Kekeringan juga bukan sekedar soal panas ya, karena memang ketika curah hujan berada di bawah kondisi normal dalam periode tertentu, itu kekeringan meteorologis terjadi. Kalau berlangsungnya lebih lama, minimnya hujan ini bisa meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Seperti itu, karena memang kondisi Jakarta saat ini menjadi perhatian karena BMKG sebelumnya mencatat fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Dan dalam analisis Dasarian 3 Agustus 2026, indeks ENSO 3 bulanan buat Juni, Juli, Agustus itu tercatat 2,2 dan menunjukkan El Nino ini sangat kuat, Sobat RDI. Jadi memang kewaspadaan yang harus dilaksanakan atau yang harus dilakukan sama warga Jakarta, air bersih diirit-irit, tempat-tempat penampungan air juga mulai diisi juga sama air bersih ya, karena memang status awas kekeringan meteorologis ini tidak otomatis berarti Jakarta akan langsung mengalami krisis air atau keran warga akan kering, tapi antisipasi warga aja. Seperti itu, alarm aja ya, biar masyarakat dan pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang mungkin muncul apabila kondisi minim hujan terus berlangsung. Hemat air dulu aja yang paling penting, Sobat RDI, dan kalau keluar juga jangan lupa tuh biar wajahnya gak kebakar, sunscreennya digunakan di wajahnya, lotion juga pakai baju panjang kalau bisa. Gue juga kalau misalnya pulang siaran selalu pakai payung anti UV biar gak ngelotok nih kulitnya nih ya, takut kebakar tuh Sobat RDI ya, waspada.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
4: Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Yuk lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RD 97,1 FM Jakarta.
1: Gas ya, langsung nyapa aja Ratu Keong, racun buat yang selalu

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Hey Nur Leila, apakah kamu sudah mengabsen di Burjo? Kalau belum, buruan ya. Masih ada kesempatan buat kalian yang pengen ngabsenin di Burjo. Tapi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih dulu buat yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih buat inovasi terbaru dari Fresh Care, namanya Fresh Care Vapo Balm. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm ini praktis loh, gampang dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun ya. Jadi kalau kalian lagi ngerasa masuk angin pagi ini atau gejala flu dan batuk, udah langsung tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, terus di punggung dan juga leher kamu. Itu langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, jadi nggak cuma pas lagi sakit aja. Pilihannya ada dua aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, nggak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantung di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Terima kasih Fresh Care Vapo Balm. Besok kita ketemu lagi ya, setiap jam 7 sampai jam 8. Dan sekarang waktunya ngabisin dong absenan yang udah ikutan gabung di Burjo. Gaskan lagi ya.

0: itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarapkuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Reshuffle Menteri Keuangan, tragedi KMP Virgo Transport 8 hingga pra-peradilan Lodewijk Pusung ditolak. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Selasa, 15 September 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet pada hari Senin kemarin. Ia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang telah mengabdi menjadi Menteri Keuangan sejak sekitar 1 tahun lalu. Suhasil Nazara merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh gelar S2 dari Cornell University, Amerika Serikat. Pendidikan akademiknya lalu berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign dan menyelesaikan program doktoral bidang ekonomi pada 2003. Pada 1999, karier Suhasil di dunia akademik dimulai ketika menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 10 tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi dari universitas tersebut pada 2009. Di luar dunia akademik, Suhasil pernah tercatat sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009 hingga 2011. Pada periode yang sama, ia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015. Ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan di era pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan. Kapal motor penumpang Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan hingga terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Berdasarkan data manifest, kapal ini mengangkut 243 orang dan 89 unit kendaraan dalam perjalanan dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin. Kapal tersebut mengalami listing atau kemiringan sebelum kehilangan kontak sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Hingga Senin siang, operasi penyelamatan dari Basarnas telah menemukan 114 orang, di mana sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu, 129 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Komisi 5 DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan terkait kecelakaan ini dan meminta Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi berulang kali ini. Berikutnya, permintaan pra-peradilan dari ex-wakil kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung ditolak. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi menolak permohonan pra-peradilan dan menyatakan penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka Lodewijk Pusung atas kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di lingkungan BGN periode 2025 hingga 2026 adalah sah. Kuasa hukum Lodewijk, O.C. Kaligis menilai, penanganan perkara terhadap kliennya sebagai bentuk kriminalisasi, salah satunya karena hakim tidak mempertimbangkan bukti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditandatangani ex-Jampitsus, Febri Adriansyah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Hakim menyatakan Ade terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dari pihak swasta untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan perusahaan milik pengusaha Bekasi, Sarjan. Ia lalu dikenai pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300 juta, subsidiar kurungan selama 100 hari. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar. Dalam perkara yang sama, ayah Ade, H.M. Kunang, juga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Anak angkat artis Ruben Onsu, Betran Peto, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual. Seorang wanita berinisial ANW melaporkan Betran setelah ia mengaku mengalami tindakan pelecehan seksual olehnya di sebuah klub malam. Kuasa hukum ANW, Nathaniel Hutagaol, menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak hanya berupa dugaan pelecehan seksual, tetapi juga disertai tindakan kekerasan fisik dan pemaksaan. ANW sempat melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari cengkraman Betran, sehingga ditemukan luka fisik di sekujur tubuhnya. Ruben Onsu sendiri telah meminta maaf kepada publik dan mengaku akan menanyakan langsung kejadiannya kepada Betran. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri menangkap Erik Sujasa, tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan di PT Asli Rancangan Indonesia, yang sebelumnya melarikan diri ke Singapura. Erik ditangkap saat tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur, setelah terbang dari Singapura. Setelah ditangkap, Erik dibawa dari Surabaya menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, Erik menjadi buronan sejak 2023 setelah menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai 37,4 miliar rupiah. Program Ruang Bersama Indonesia bakal diwajibkan masuk dalam program dan anggaran pemerintah daerah pada 2027 setelah adanya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri terkait pelaksanaan program ini yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri. SKB tersebut menjadi dasar agar program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara lebih sistematis hingga tingkat desa dan kelurahan. Selama ini, berbagai kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak telah dilakukan di sejumlah daerah. Namun, belum ada program yang secara spesifik mengatur pelaksanaannya di tingkat desa dan kelurahan. Berita terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pemerintah Inggris geram usai menyatakan dukungannya terhadap gagasan penyatuan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Sikap Trump menjadi perhatian karena berbeda dari pendekatan diplomasi AS selama puluhan tahun yang cenderung menjaga netralitas dalam isu sensitif terkait status Irlandia Utara. AS sendiri ikut memediasi perdamaian di Irlandia melalui Perjanjian Jumat Agung pada 1998. Pernyataan Trump langsung memicu reaksi dari London dan sejumlah faksi politik Irlandia Utara. Perdana Menteri Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, melalui juru bicaranya menegaskan komitmen penuh pemerintah Inggris untuk menegakkan Perjanjian Jumat Agung. Penolakan juga disampaikan politisi unionis yang mendukung Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Satu berita yang tidak benar berpotensi mengaburkan pandanganmu dari kebenaran. Karena itu, hanya dapatkan informasi yang pasti dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM mengkonfirmasi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 400 meter di atas puncak pada Senin. Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam keterangannya di Jakarta menyampaikan letusan gunung api tersebut terekam tepat pada pukul 11.55 WIB dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sekitar 46 detik. Atas kondisi tersebut, Badan Geologi merekomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah aktif serta perluasan sektoral sejauh 3,5 km ke arah bukaan kawah bagian utara. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah saat terjadi hujan abu diimbau menggunakan masker pelindung pernapasan dan kacamata guna mengantisipasi risiko gangguan kesehatan. Sebagaimana analisis citra satelit RGB Himawari 9 yang dilakukan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi sebaran abu vulkanik meluas mencakup sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara hingga Teluk Kau. Badan Geologi juga meminta pemerintah kabupaten atau Pemkab Halmahera Barat atau Halbar untuk terus berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Ibu di Gam Ichi maupun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PBMBG Badan Geologi. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
2: Radio Mandalika.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
4: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sopian Hadi bin M. Harun alias Harun, alamat semula di Dusun Pemoning, Desa Montong Terep, Kecamatan Praia, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 17 September 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Nurhayati binti Muhammad Juwaini alias Haji Muhammad Juwaini sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Suyatni Esa. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4 Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil, ke seluruh kecamatan atau ke kantor dinas kependudukan.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerat, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.

0: 2021/3.1.20 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga desa Bilebante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat desa Bilebante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bilebante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bilebante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.

0: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.
0: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
3: Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
4: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
5: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
6: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
7: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
2: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
7: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
2: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
6: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
7: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
5: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane melinte aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika, budaya Lombok. Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.3 FM. Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika Tariwura Bongi Monca menyambut kedatangan wisatawan mancanegara di Kota Bima, NTB sekaligus menjadi pembuka rangkaian kunjungan peserta Sail to Indonesia Yacht Rally 2026. Sail to Indonesia merupakan rangkaian pelayaran wisata bahari yang berlangsung sejak Juli hingga Oktober 2026 dengan menghubungkan sejumlah destinasi di Indonesia. Pelayaran tersebut membuka peluang bagi daerah persinggahan untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif kepada wisatawan mancanegara. Sebanyak 43 wisatawan dari 15 negara yang menggunakan 15 kapal yacht singgah di Kota Bima pada 11-15 September. Sebelum tiba di Bima, rombongan tersebut berlayar dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Sumbawa. Kota Bima yang berada di ujung timur Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu titik dalam jalur pariwisata bahari tersebut. Posisi geografisnya juga menempatkan kota tepian air ini dalam konektivitas perjalanan wisata antara destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo di NTT dan kawasan Mandalika di Pulau Lombok. Kehadiran wisatawan mancanegara di Kota Bima tidak hanya diisi dengan kunjungan ke sejumlah destinasi, tetapi juga kegiatan yang mempertemukan wisatawan dengan budaya dan produk ekonomi kreatif masyarakat setempat. Salah satunya melalui Lawata Fashion Week 2026 yang digelar di kawasan wisata Lawata. Event ini pun dimanfaatkan untuk memamerkan keindahan tenunan khas Bima. Sore itu Pantai Lawata menjadi titik temu antara budaya lokal dan wisatawan dunia. Laut menjadi latar, tenunan menjadi bahasa, dan langkah para peraga membawa identitas budaya Bima ke hadapan pengunjung dari berbagai negara. Ajang Lawata Fashion Week ini diikuti oleh 112 peserta dari Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Sekota Bima. Rinciannya terdiri atas 57 peserta tingkat sekolah dasar, 42 perempuan dewasa, dan 13 laki-laki dewasa. Seluruh peserta menggunakan busana berbahan utama tenunan khas Bima. Peragaan ini memperlihatkan bagaimana tenunan Bima mampu berkembang melampaui fungsi tradisionalnya. Motif dan warna yang biasa hadir dalam pakaian sehari-hari masyarakat dikemas ulang dengan sentuhan kreativitas yang segar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, H. Soekarno, menegaskan pentingnya pemanfaatan tradisi untuk mendorong perekonomian daerah. Dukungan senada disampaikan Wali Kota Bima, H.A. Rahman H. Abidin. Kawasan Pantai Lawata tak hanya menjadi ruang pamer busana. Pada 12 September 2026, panggung berlanjut lewat kemeriahan Lawata Klasik Dangdut Night yang meleburkan masyarakat lokal dan para peserta Sail to Indonesia dalam irama musik daerah. Di sekitarnya, etalase bazar UMKM turut riuh menawarkan produk-produk lokal kepada wisatawan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Palapan Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Agama Praia. Warga Mandalika, jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Sigit Arya Dinata bin Sudirman, alamat semula di Dusun Mertak Baru, Desa Lajut, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 8 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Rita Salamah binti Komariah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan. Jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika, budaya Lombok.

kamu mau kangen, mau kangen.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

reshuffle Menteri Keuangan, tragedi KMP Virgo Transport 8, hingga pra-peradilan Lodewijk Pusung ditolak. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Selasa, 15 September 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet pada hari Senin kemarin. Ia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang telah mengabdi menjadi Menteri Keuangan.

Di luar dunia akademik, Suhasil pernah tercatat sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009 hingga 2011. Pada periode yang sama, ia juga dipercaya menjadi wakil ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015. Ia juga pernah menjadi wakil Menteri Keuangan di era pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan. Kapal motor penumpang Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan hingga terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Berdasarkan data manifest, kapal ini mengangkut 243 orang dan 89 unit kendaraan dalam perjalanan dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin. Kapal tersebut mengalami listing atau kemiringan sebelum kehilangan kontak sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Hingga Senin siang, operasi penyelamatan dari Basarnas telah menemukan 114 orang, di mana sebanyak 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu, 129 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Komisi 5 DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan terkait kecelakaan ini dan meminta Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi berulang kali ini. Berikutnya, permintaan pra-peradilan dari ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung ditolak. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi menolak permohonan pra-peradilan dan menyatakan penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka Lodewijk Pusung atas kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di lingkungan BGN periode 2025 hingga 2026 adalah sah. Kuasa hukum Lodewijk, O.C. Kaligis menilai, penanganan perkara terhadap kliennya sebagai bentuk kriminalisasi, salah satunya karena hakim tidak mempertimbangkan bukti surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditandatangani ex-Jampitsus, Febri Adriansyah. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Hakim menyatakan Ade terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dari pihak swasta untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan perusahaan milik pengusaha Bekasi, Sarjan. Ia lalu dikenai pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300 juta, subsidiar kurungan selama 100 hari. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar. Dalam perkara yang sama, ayah Ade, H.M. Kunang, juga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Anak angkat artis Ruben Onsu, Betran Peto, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan seksual. Seorang wanita berinisial ANW melaporkan Betran setelah ia mengaku mengalami tindakan pelecehan seksual olehnya di sebuah klub malam. Kuasa hukum ANW, Nathaniel Hutagaol, menjelaskan bahwa insiden tersebut tidak hanya berupa dugaan pelecehan seksual, tetapi juga disertai tindakan kekerasan fisik dan pemaksaan. ANW sempat melakukan perlawanan untuk melepaskan diri dari cengkraman Betran, sehingga ditemukan luka fisik di sekujur tubuhnya. Ruben Onsu sendiri telah meminta maaf kepada publik dan mengaku akan menanyakan langsung kejadiannya kepada Betran. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri menangkap Erik Sujasa, tersangka kasus dugaan penggelapan dalam jabatan di PT Asli Rancangan Indonesia yang sebelumnya melarikan diri ke Singapura. Erik ditangkap saat tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur setelah terbang dari Singapura. Setelah ditangkap, Erik dibawa dari Surabaya menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, Erik menjadi buronan sejak 2023 setelah menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai Rp37,4 miliar. Program Ruang Bersama Indonesia bakal diwajibkan masuk dalam program dan anggaran pemerintah daerah pada 2027 setelah adanya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri terkait pelaksanaan program ini yang melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri. SKB tersebut menjadi dasar agar program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak dapat dilaksanakan secara lebih sistematis hingga tingkat desa dan kelurahan. Selama ini, berbagai kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak telah dilakukan di sejumlah daerah. Namun, belum ada program yang secara spesifik mengatur pelaksanaannya di tingkat desa dan kelurahan.

terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pemerintah Inggris geram usai menyatakan dukungannya terhadap gagasan penyatuan Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Sikap Trump menjadi perhatian karena berbeda dari pendekatan diplomasi AS selama puluhan tahun yang cenderung menjaga netralitas dalam isu sensitif terkait status Irlandia Utara. AS sendiri ikut memediasi perdamaian di Irlandia melalui Perjanjian Jumat Agung pada 1998. Pernyataan Trump langsung memicu reaksi dari London dan sejumlah faksi politik Irlandia Utara. Perdana Menteri Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, melalui juru bicaranya menegaskan komitmen penuh pemerintah Inggris untuk menegakkan Perjanjian Jumat Agung. Penolakan juga disampaikan politisi unionis yang mendukung Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Satu berita yang tidak benar berpotensi mengaburkan pandanganmu dari kebenaran. Karena itu, hanya dapatkan informasi yang pasti dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan hai, ketemu Hana kembali warga. Kali ini masih di Pesona Mandalika. Yuk merapat-merapat untuk yang suka lagu-lagu dari Bollywood, lagu-lagu dari negeri Paman Syahrukh warga. Tips-tips menarik, info terbaru seleb Bollywood dan informasi dari antaranews.com, semua kami gabung dan begibung di sini ya di Pesona Mandalika 1 jam hari ini.

sehat dokter herbal nanti wargi ya, kita bakal spill ada beberapa jenis makanan yang tidak boleh sembarangan memasaknya wargi ya, jangan sembarang makan juga. Nah, makanan apa saja wargi? Mungkin saja kita sering melakukannya, termasuk di situ adalah kalau lagi sayur bening bayam, jangan terlalu sering diangetin wargi, karena bisa menghasilkan nitrit, bisa menjadi pemicu kanker. Aduh, jangan ditunah dah kalau begitu warga ya. Nah warga ya, ini nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika hari ini. Informasi dari Bollywood juga menyusul ya.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Andy,
2: napi arah tua?
1: Aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu rocky.
2: Rocky? Apa nu madu rocky?
1: Nah, madu rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu rocky, madu nu tipa pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Panpas Mandalika FM Radio Lombok. Siapa di sini emak-emak yang kalau lagi mager malas masak, ah masih narakando onek lema ya. Angetin. Kala-kala kompor ya. Biasanya untuk sekali masak bisa sampai tayang berkali-kali gitu warga ya. Nah, makanan apa saja warga yang jangan sembarangan dimakan? Yang pertama nih warga ya adalah brokoli. Jadi brokoli ini jangan dimasak terlalu matang karena bisa kehilangan nutrisi penting. Itu brokoli warga ya. Kemudian selanjutnya kentang warga, ini jangan dimakan yang berwarna hijau, yang agak tua kulitnya kehijau-hijauan biasanya warga ya, karena bisa berisiko keracunan solanin pada kentang. Selanjutnya tomat, siapa di sini yang kalau naruh tomat di dalam kulkas? Saya ya jawabannya. Jadi jangan disimpan di dalam kulkas, ternyata tomat bisa kehilangan nutrisi ya. Dong di mana aku simpan? Masa simpan di rumah mantan? Selanjutnya adalah bayam warga ya. Jadi bayam jangan dipanaskan berulang-ulang ya. Ini bisa menghasilkan nitrit pemicu kanker. Itu salah satunya tadi ya, kita udah spill. Selanjutnya adalah telur. Jadi telur juga jangan panaskan berulang-ulang, bisa juga menghasilkan nitrit pemicu kanker ya. Iya ya, kalau kita telur opornya lebaran angetin lagi ya. Jangan panaskan berulang ya, karena bisa menghasilkan nitrit. Kemudian kacang-kacangan jangan dimasak kurang matang. Jadi harus betul-betul matang kalau kacang-kacangan warga ya. Jangan dimasak kurang matang karena bisa mengganggu pencernaan. Nah itu dia warga 7 poin ya. Oh 6 poin dari jangan sembarangan makan warga ya, atau ngangetin atau masakin jenis sayur-sayur yang sudah kita sebut tadi, karena bisa kehilangan nutrisi dan juga bisa menjadi pemicu keracunan warga. Kami hadirkan informasinya dari Tips Sehat Dokter Herbal untuk hari ini. Semoga bermanfaat.

0: Start.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sana Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakinan Niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara teraktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita belum keluarin informasi terbaru dari Bollywood warga. Masih ingat sama aktor Ermada Van warga? Nah, siapa yang masih ingat? Ayo angkat tangan ya. Di beberapa film Ermada Van juga dulu sering terlihat warga ya. Nah, Ermada Van warga yang dikenal lewat peran-perannya yang berkesan di film-film India baru-baru ini berbicara secara jujur tentang masa vakumnya dari dunia akting selama hampir 4 tahun. Aktor tersebut mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menjauh dari layar bukan tanpa alasan, melainkan lahir dari kekecewaan mendalam terhadap jenis pekerjaan yang saat itu ia terima. Dalam sebuah wawancara, Madapan mengatakan bahwa ia mulai merasa tidak terhubung dengan peran-peran yang datang kepadanya. Kecewa iya gitu warga ya. Nah, aktor Rehnahe Tiridilmi itu menegaskan bahwa baginya akting bukan sekedar tampil di layar, tetapi tentang menceritakan kisah yang bermakna. Ketika hal tersebut tidak lagi ia rasakan, Madapan memilih untuk mundur sejenak dan mengevaluasi ulang pilihan karirnya. Selama masa jeda tersebut, Madapan memanfaatkan waktunya untuk mengembangkan diri, mengeksplorasi minat lain, serta menunggu naskah yang benar-benar menantangnya sebagai aktor. Keputusan itu menurutnya terbukti tepat karena ia kembali dengan proyek-proyek yang lebih matang dan memuaskan secara artistik. Kini Ermada Van mengaku berada di fase karir yang lebih tenang dan selektif dengan fokus pada kualitas peran ketimbang kuantitas. Dan terakhir, Ermada Van juga terlihat di film terbarunya Ajay Devgan, yakni berperan sebagai sosok ayah di situ warga ya, sebagai Raji di film Dede Piar Dede kalau nggak salah, Dede Piar Dede ya, itu ya judulnya ya, aduh bingung Hana. Pokoknya itu dah warga ya, penampilan terbaru Ermada Van di situ ya.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih terus bersama Anda warga hingga saat ini, dan kembali kami update informasi untuk Anda dari antaranews.com. Kali ini dari Jakarta warga. Kualitas udara di Jakarta Senin pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQ Air, pada pukul 8.00 WIB, indeks kualitas udara atau IQE di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 82 mikrogram per meter kubik. Angka ini memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan, gunakan masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Sementara itu, kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika, dengan rentang PM2.5 sebesar 0-50. Kemudian kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan sensitif dan nilai estetika, dengan rentang PM2.5 sebesar 51-100. Lalu kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2.5 sebesar 200-299, atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir berbahaya, yakni 300-500, atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama, yakni Baghdad, Irak di angka 178, urutan ketiga Dhaka, Bangladesh di angka 166, urutan keempat Kuala Lumpur, Malaysia di angka 163, dan urutan kelima Ho Chi Minh City, Vietnam di angka 157. Adapun pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mempersiapkan sistem peringatan dini kualitas udara atau Early Warning System untuk memprediksi polusi udara lebih akurat. Pengembangan IWS kualitas udara ini merupakan bagian dari strategi panjang Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi dampak pencemaran udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan sistem peringatan dini ini akan memberikan manfaat besar, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak pencemaran udara. Kelompok tersebut antara lain anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dan gangguan paru-paru lainnya. Dengan adanya informasi perkiraan kualitas udara yang lebih akurat dan mudah diakses, masyarakat dapat mengambil berbagai langkah preventif saat kualitas udara diperkirakan memburuk. Langkah tersebut antara lain menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, membatasi aktivitas fisik di area terbuka, dan mengurangi paparan terhadap polusi udara yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Kehidupan lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om. Berhenti.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: Bursa Musik Kita.

2026 radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: 98 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Karena masih bersama Anda warga, kembali kita update informasi dari antaranews.com. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas akan mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap 8 orang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten setelah memasuki hari ke-7 pencarian. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Duyanto di Pandeglang, Banten mengatakan hasil pelaksanaan operasi pada hari ke-7 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan apakah operasi SAR dihentikan atau diperpanjang. Sementara itu, ahli muda bidang kecelakaan pelayaran dan penerbangan Basarnas, Rangga Aribowo, menjelaskan terdapat sejumlah dasar yang menjadi pertimbangan dalam memperpanjang operasi SAR. Menurut dia, operasi dapat diperpanjang apabila masih ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, barang-barang milik korban, maupun adanya laporan saksi yang melihat sebaran material yang diduga berasal dari kecelakaan. Ia menambahkan apabila hasil evaluasi tidak menemukan indikasi baru terkait keberadaan korban maupun barang yang berkaitan dengan kecelakaan, operasi SAR dapat dinyatakan selesai. Kendati demikian, Rangga mengatakan penghentian operasi SAR tidak berarti pencarian terhadap korban sepenuhnya berakhir. Dalam kondisi tersebut, status dapat dialihkan menjadi siaga sehingga apabila kembali ditemukan tanda-tanda keberadaan korban atau terdapat laporan baru dari masyarakat, operasi SAR dapat dibuka kembali. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mengharapkan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap 8 warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dapat diperpanjang apabila hingga hari ke-7 belum ditemukan. Seperti diketahui, 8 orang yang masih dalam pencarian berangkat menggunakan kapal cepat dari Dermaga Pagedongan Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 14.00 WIB menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. 5 diantaranya merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dan Anadolu, serta Donai Husni yang merupakan jurnalis lepas. 3 orang lainnya adalah Warta selaku Nahoda, Surakman sebagai anak buah kapal, serta Herianto sebagai pemandu. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap 8 orang tersebut dan mengevaluasi setiap temuan yang berpotensi memberikan petunjuk mengenai keberadaan mereka. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan bahwa telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda dengan nomor polisi DR4142ST atas nama BPKB Risnawati Hartani. Barang-barang ini diperkirakan hilang atau jatuh pada tanggal 12 Agustus 2026 di Jalan Raya Kota Mataram. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK sepeda motor dengan nomor polisi DR4142ST atas nama BPKB Risnawati Hartani, mohon bantuannya untuk bisa dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Juniadi SPDI dengan alamat Pemangkat, Kelurahan Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, atau bisa menghubungi nomor handphone 087-87-937-3203. Sekali lagi 087-87-93-73-203. Bagi warga Mandalika yang menemukan atau mengembalikan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Pengumuman.
5: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Praya. Bajurusita pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Agok bin Rediah alamat semula di Dusun Bun Manggung, Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada Senin 21 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya, Lombok Tengah, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Mianah binti Sane sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saaduddin. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar!

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Tiang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwi yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada quiz berhadiah juga loh.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di

0: Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-7570-7684.
1: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

Radioku, radiomu, radio kita. Tetap dengar radio. 88.3 FM. Radio Lombok. Bursa Dedeng Goyang.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Edisi hari ini warga Selasa 15 Januari September 2026 sampai jam 4 sore nanti.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wulandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Oke, baik warga Mandalika dari miliknya Dayu Agi yang satu ini dengan Siksa Cinta. Masih di Dendang Goyang Mandalika, masih menemani dengan lagu dangdut dan juga Bollywood ya. Selamat sore pemilik nomor 455, request lagu Ipang. Kalau sekarang mah dangdut dombak sama Bollywood ya. Ipangnya di Bursa Musik kita jam 12 sampai jam 2 siang. Baik, tapi terima kasih mampir di Dendang Goyang Mandalika ya untuk sore hari ini. Lagu dangdut dan Bollywood masih akan terus hadir sampai jam 4 sore nanti. Hadir dulu yang satu ini.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dendeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng-Goya.
7: Oke, baik warga Mandalika. Selamat sore pemilik nomor 683. Request lagu Citra Cinta ya dari pendengar setia Mandalika yang ada di Montong Acan. Baiklah, tapi enggak ada nama nih. Sebaik kita bisa save ya nomornya. Baik, dan ini menjadi lagu terakhir di Dendang Goyang Mandalika untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Lanjut nanti di zona Kelomudia Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerat, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini

0: dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bilebante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara 1 tingkat Provinsi NTB, Desa Bilebante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News. Rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika.

Di Lombok 8 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut warga Mandalika sore sesi zona kolom muda Mandalika. Aurel kembali hadir juga menemani warga di zona kolom muda sampai jam 6 sore nanti. Tentu saja kita hadirkan juga lagu-lagu pop Indonesia.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wan sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Kalau Lila boleh aja sih nggak romantis warga Mandalika ya, tapi kita punya banyak koleksi lagu-lagu romantis dari pop Indonesia di zona kalau muda Mandalika. Nah, di mana bisa di request warga Mandalika ya di zona kalau muda via teleponnya di 081757070684 ya. Bisa juga berkirim pesan singkatnya di nomor yang sama WhatsApp SMS di 081757070684. Kata kunci jangan lupa warga Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, alhamdulillah.
1: Iya, tapi sudah.
0: Okay. Masih
1: biar Mbak Aurel aja yang tugasnya.
0: Iya, pintar.
1: Kalau minta itu terus.
0: Betul. Bagus ya.
1: Iya, yang mana-mana aja dah.
0: Ah, tadi katanya nggak request lagu, Pak.
1: Ya.
0: Tadi katanya gabung aja.
1: Biar aja yang Mbak Aurel yang pilih kan.
0: Tapi ujung-ujungnya Wali tadi kan.
1: Oke dah.

Baik, baik, baik, baik. Halo? Apa tutup ya? Oh, oke. Okay. Makasih untuk Pak Beko sore hari ini di Zona Kalau Muda Mandalika ya. Usia boleh lanjut tapi jiwa tetap muda. Ya enggak sih? Ya, oke. Okay. Baik, boleh lanjut di 081-757-07-684. Halo Zona Kalau Muda. Oke, okay, terputus. Halo Zona Kalau Muda.

0: Abdul Majid. Semuanya sudah Baurel ya?
1: Iya, baik.
0: Ya, buat Baurel, semoga sehat selalu bersama keluarga. Mantap.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang ingin gabung melalui jalur telepon Mandalika. Halo, Zona Kalau Muda.
3: Mandalika Headfan, Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Kalau Muda, Zona Kalau Mama.
3: Zona Kalau apa? Zona
1: Kalau Muda. Oke deh, ya.
3: Bener banget saya masuk di tour hari ini ya, biasa ya? Nggak pernah masuk ya.
1: Ya?
3: Bener banget saya masuk di tour hari ini.
1: Oh, sering kan Bapak ya, yang satu ini.
3: Kita nggak pernah ikut masuk, okay. Jarang-jarang ya. Alhamdulillah bisa masuk di tour hari ini.
1: Oke.
3: Okay. Amin. Oke, okay, kalau kita Borel.
1: Lagunya Napi.
3: Lagunya ya?
1: Mm-mm.
3: Ada lagunya. Lagunya Jiwa.
1: Lagunya siapa?
3: Sejumlah Jiwa judulnya.
1: Dari siapa, Pak?
3: Sudah lupakan saja. Itu, Anca penyanyi itu.
1: Oh, sudah lupakan saja semua.
3: Lalu, gitu. Ya.
1: Tofu kalau nggak salah.
3: Siapa?
1: Oh, M.E. Inikah Cinta?
3: Ya.
1: Salah ya.
3: Oke,
1: nanti kita cariin ya. Deh. Saya juga jadi ikutan lupa nih.
3: Iya.
1: Oke, nanti kita cariin ya. Tahu sih lagunya, cuma saya lupa judulnya, lupa nama penyanyinya juga.
3: Oh, gitu ya.
1: Oke, okay, lagunya buat siapa? Kita. Gampang kok, kan ada Mbah Google.
3: Ada Mbah Google ya?
1: Mm-mm.
3: Oke, okay, Mbah.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya kami tunggu ya.
1: Siap.
3: Oke, okay. Buat Mbah Orel sama bersemangat bertugas.
1: Oke. Okay.
3: Semoga tugasnya sore hari ini lanjut selalu panjang yang ikut gabungan sore hari ini.
2: Amin.
3: Amin. Itu aja Mbah Orel ya.
1: Siap.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Lombok Timur. Jemaah Ben Darwan Lengonan warga. Halo, Zona Kalau Muda.
4: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu keubaharan nejan Zona Kalau Mama.
4: Yeah,
1: baik. Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
1: Baiklah, kantong sehat nggih.
4: Iya, mantap. Nyawang.
1: Pokoknya kabar ketuan doang dekat tolong amkan nak.
4: Apa ya? Dia buru tang wali.
1: Sila, mana nak bangkat murah atau jemaah?
4: Yeah, oke. Okay. Lagu bantuin deh
1: gue. Yeah, lagunya siapa?
4: Lagu nah, bukan Bang Toyib.
1: Bukan Bang Toyib. Oke, okay, nanti ditunggu.
4: Sekarang sedikit ada apa lagi itu baru. Mami Ria tadi. Ada Mami Aris, Mami Tun, Mami Sol, Mami Azrin. Sayu si Mami Ramli, Mami Sonihi, para Mami Jamiluddin, Mami Safarudin, Ma Budaisah, Si Hajar, Si Hajin, Maya Aulia, dan Nuri, dan Sumri, dan Bintang, dan Lela, dan Hel, Bapak Rizka, Bapak Rizki, Sula, Bapak Rizki, Bapak Rizki, Salam kepada Bapak Sahabat Tantan, dan sehat, dan untuk Bapak Rizki, keluarga, dan semua keluarga besar, mendalikan tetap sehat, dan yang berada.
1: Amin.
4: Terima kasih Mbak Loren. Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selamat malam Mbak Sema. Ya, nanti kita lanjut lagi untuk Zona Kalau Muda. Lagunya Dianto setelah yang satu ini.
5: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
6: Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika.

0: hadir dengan lagunya Utara Selatan ya, tentang perjalanan perasaan, tentang seseorang yang mungkin sudah mencoba mencari arah ya, kemana harus melangkah dan kemana hati harus berlabuh. Kadang dalam hidup kita memang nggak bisa berada di persimpangan ya, mau ke utara, mau ke selatan, atau bahkan memilih berhenti sejenak ya untuk memahami apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu kan. Nah, yang terpenting itu adalah jangan sampai kehilangan diri sendiri ya, cuman karena mengejar sesuatu yang belum tentu menjadi milik kita ya. Jadi buat warga Mandalika yang sedang dalam perjalanan, santai aja. Biarkan musik koleksi dari 88 Pas Mandalika FM menemani setiap langkah warga dan setiap kilometer perjalanannya ya. Dan tentu saja masih banyak lagu-lagu pop Indonesia lainnya akan terus menemani warga, baik yang di rumah, di tempat aktivitas, lebih-lebih yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati selalu sampai tujuan ya. Dan kita hadirkan dulu yang satu ini.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

Oke, baik warga Mandalika dari Miljaleto, sandaran hati di Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika. Dan kami hadirkan juga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Armenia ratifikasi perjanjian perdagangan bebas antara EAEU Indonesia. Ketua Parlemen Armenia Ruben Rubinyan mengungkapkan bahwa pihaknya secara resmi telah meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement FTA antara Uni Ekonomi Eurasia atau Eurasian Economic Union atau EAEU dan Indonesia. 100 anggota parlemen dari total 105 anggota mendukung ratifikasi kesepakatan perdagangan bebas antara Uni Ekonomi Eurasia dan negara-negara anggotanya di satu pihak dengan Republik Indonesia di pihak lain. Uni Ekonomi Eurasia merupakan kelompok kerjasama ekonomi yang beranggotakan Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Rusia. Kesepakatan tersebut sebelumnya telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 di sela-sela pertemuan Dewan Pemimpin Ekonomi Eurasia atau Supreme Eurasian Economic Council yang berlangsung di St. Petersburg, Rusia. Pada April lalu, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan bahwa kerjasama tersebut menerapkan sistem perdagangan preferensial keringanan tarif atau bea masuk untuk lebih dari 98% komoditas perdagangan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

Oke, bersama ini kita Fiansa Tini Warga, sedia aku sebelum hujan. Kalau biasanya yang kita dengar itu sedia payung sebelum hujan, ya. Jadi lagu ini mengingatkan kita tentang seseorang yang ingin selalu hadir, bahkan sebelum kita benar-benar membutuhkan, ya. Karena dalam kehidupan kadang yang paling berarti itu bukanlah mereka yang datang ketika semuanya sudah baik-baik saja, tapi mereka yang sudah bersiap, ya, menemani ketika hujan mulai turun. Nah, sama seperti dengan Radio Mandalika FM Lombok Keluarga, kapanpun warga Mandalika butuh teman di perjalanan, di rumah, saat bekerja, atau sekedar ingin menikmati musik, nah, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok tetap hadir menemani warga, ya. Seperti sore hari ini di Zona Kolom Muda menemani sore warga dengan lagu-lagu pop Indonesia, di mana bisa di request di jalur telepon SMS ataupun WhatsApp Mandalika di 081 757 07684, ya. Dan sekarang kita di sesi 2 untuk Zona Kolom Muda, kurang lebih 1 jam lagi Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi ter up to date.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Oke, lagu ini berjudul Selingkuh ya. Baik, dalam sebuah hubungan kejujuran dan kepercayaan itu penting banget ya. Jadi kalau ada masalah, lebih baik dibicarakan aja gitu kan, dengan baik pastinya, daripada mencari jalan lain yang justru bisa menyakiti hati kan. Jadi buat warga Mandalika nih yang sedang menikmati sore hari ini, ya semoga lagu tadi bisa menjadi teman sekaligus pengingat ya. Oh, setiap hubungan itu butuh yang namanya kejujuran dan saling menghargai ya. Baik warga Mandalika, terima kasih yang masih setia terus bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. Tetap terus setia di sini dan kita akan hadirkan informasi yang satu ini bagi, khususnya bagi warga yang sedang mencari lowongan pekerjaan ya, bisa bergabung bersama Pak Oles.
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
2: Delapan delapan empat empat empat delapan.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pembangunan batalion TNI di Lombok Tengah perkuat program Presiden. Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Fathul Bahri mengatakan pembangunan batalion tempur atau YONTP TNI AD di Kecamatan Praya Barat bertujuan memperkuat keamanan dan ketahanan pangan yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan pembangunan ini untuk meningkatkan keamanan dan mendukung ketahanan pangan nasional, menurut Lalu Fathul Bahri kepada wartawan di Lombok Tengah pada Selasa. Pangdam 9 Udayana Mejen TNI Pik Budiyakto bersama pimpinan Kodim 1620 dan pemerintah daerah telah melakukan peninjauan lapangan langsung ke lokasi pembangunan di Dusun Keling atau di wilayah perbatasan Desa Mangkung dengan Desa Silong Belanak, Kecamatan Praya Barat. Lahan yang disiapkan untuk pembangunan batalion itu mencapai 54 hektar. Pik mengatakan di lahan 54 hektar tersebut direncanakan akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana pendukung, diantaranya markas komando, barak prajurit, fasilitas latihan, serta sarana produksi dalam mendukung ketahanan pangan. Ia mengatakan pembangunan batalion tersebut direncanakan mulai 2027 dengan jumlah personil yang ditempatkan mencapai 1.000 personil TNI. Sedangkan untuk anggaran pembangunan batalion tersebut berasal dari pemerintah pusat. Jumlah personil TNI yang akan ditempatkan pada tahap awal ini sekitar 300 orang. Pemerintah daerah telah berkomitmen mendukung pembangunan batalion tersebut dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan, delapan.

Oke, baik warga Mandalika. Selamat sore dulu untuk Pak Sujarlan. Apa kabar yang ada di Kalimantan Tengah ya? Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Dari Pak Alan, baru masuk lagi karena HP-nya baru keluar dari UGD. Ngapain ke UGD? Mending ini aja, keganti aja langsung ya. Nggak pakai ribet. Salam selapu batur baik dari perantauan Kalimantan Tengah yang lagi dilanda asap kebakaran. Aduh, kena mungkin ya di tempatnya. Oke, yang sabar, semoga semuanya baik-baik saja, dalam artian nggak sampai meluas lagi, cukup sampai daerah itu aja gitu ya maksudnya. Dan semoga bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah kita, baik. Lanjut, selamat sore juga nih buat Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Gimana Kalimantan Selatan, kena juga atau enggak nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Rel, sore juga. Salam untuk semua sahabat-sahabat pendengar Radio Mandalika dimanapun berada. Lagunya Noah ya. Buat orangnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama. Cuman gak bisa request lagu sekarang ya, soalnya kebersamaan kita udah sampai di sini aja. Karena setelah ini ada si Roy, Seraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Saya Aurel yang bertugas pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi, besok tidak ada minuman keras malah pusing. nyari kesana kemari, itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, ah udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum, itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat. Dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini. Sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga. Setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis kropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek, diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri, sebagaimana kita tahu kalau kita akan pergi ke keluar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan.

0: pada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru lizunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan taubat. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, Khalifah Al-Ma'mun kedatangan penduduk Kufah. Mereka mengeluhkan gubernurnya pada sang khalifah. Dengan terkejut, Al-Ma'mun berkata, "Sejauh yang aku ketahui, di antara para pejabat tinggiku, gubernur ini adalah orang yang paling adil. Mengapa kalian memintaku untuk menggantinya?" Maka menjawablah salah seorang wakil penduduk Kufah itu, "Wahai Amirul Mukminin, sudah menjadi kelaziman baginda untuk memberikan jatah keadilan sang gubernur kepada seluruh negeri, hingga baginda telah menyamaratakan seluruh rakyat dalam memandang kebaikannya. Sedangkan bagi kami, kehadirannya sudah cukup jika melebihi 3 tahun. Mendengar keluhan rakyatnya, Al-Ma'mun pun tersenyum penuh pengertian.

0: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
1: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
2: Pantulah, pantulah, pantulah, pantulah.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: To tune into your favorite station.
5: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Ya pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntur teker no amece gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88
4: Radio Mandalika 88 FM
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
8: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
9: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
3: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, dunia adalah hiasan dan sebaik-baik hiasan dunia adalah wanita yang salehah. Hadis itu ada banyak benarnya. Dalam sejarah, banyak terungkap tentang masyarakat yang mengalami kehancuran akhlak karena moral kaum wanitanya yang rusak. Dalam sejarah pun, diungkapkan tentang kondisi masyarakat yang luhur akhlaknya karena kaum wanitanya baik-baik, tinggi akhlaknya, dan pandai menjaga diri, baik dalam hal perilakunya, perkataannya, maupun

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Ya, warga Mandalika, Desa Wisata Hijau Bile Bante, Kecamatan Pringgerat, Kabupaten Lombok Tengah, berhasil meraih juara satu pada penjaringan desa berprestasi tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Baik Muniarti di Lombok Tengah kemarin mengatakan, Desa Bile Bante ditetapkan sebagai desa terbaik di NTB setelah memperoleh nilai 93,83. Capaian tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 100.3.3.1320 tahun 2026 tentang juara lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 warga. Prestasi tersebut merupakan hasil kerjasama bersama antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan seluruh warga Desa Bile Bante. Dia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Bile Bante, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Ia mengatakan sejumlah indikator menjadi fokus penilaian meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, keunggulan bidang kewilayahan dan kemasyarakatan, pengembangan potensi desa, inovasi desa yang selaras dengan tema, serta rencana tindak lanjut setelah pelaksanaan lomba. Penilaian lapangan telah dilaksanakan pada 2 Juli 2026 dan tim penilai meninjau secara langsung tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, inovasi, potensi unggulan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Hasil penilaian menempatkan Desa Bile Bante di posisi pertama dengan nilai 93,83. Sementara itu, Desa Semong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, meraih juara 2 dengan nilai 73,23. Prestasi ini menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan berbagai inovasi desa tetap berkelanjutan setelah lomba berakhir. Sebagai juara satu tingkat provinsi NTB, Desa Bile Bante selanjutnya akan mewakili Nusa Tenggara Barat pada penjaringan desa berprestasi di tingkat regional tahun 2026. Penilaian dijadwalkan berlangsung tahun ini dan akan dilakukan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

0: Andy,
1: napi arah tua
0: aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas Dukcapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Suatu hari, Khalifah Al-Ma'mun kedatangan penduduk Kufah. Mereka mengeluhkan gubernurnya pada sang khalifah. Dengan terkejut, Al-Ma'mun berkata, "Sejauh yang aku ketahui, di antara para pejabat tinggiku, gubernur ini adalah orang yang paling adil. Mengapa kalian memintaku untuk menggantinya?" Maka menjawablah salah seorang wakil penduduk Kufah itu, "Wahai Amirul Mukminin, sudah menjadi kelaziman baginda untuk memberikan jatah keadilan sang gubernur kepada seluruh negeri, hingga baginda telah menyamaratakan seluruh rakyat dalam memandang kebaikannya. Sedangkan bagi kami, kehadirannya sudah cukup jika melebihi 3 tahun. Mendengar keluhan rakyatnya, Al-Ma'mun pun tersenyum penuh pengertian.

0: Pagi datang lagi, matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi, atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy, program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy, setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM dan Facebook @RDI971.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: in this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Gokil.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
2: Sialnya aku pernah percaya dengan manusia sepertimu.

0: Day Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahadatan tuballighuna rutubal ma'la. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibu sidki wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala.

Sadaqallahulazim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha pengampun atas setiap dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menanamkan kepada diri kita kesadaran untuk bertaubat, taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Salawat dan salam pun senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia yang luar biasa, manusia yang paling istimewa, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba untuk mensuri tauladani kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau ridho kepada kami semua, insyaallah. Sahabatku, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, bimbinglah mereka, tuntunlah mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudah kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Allah memberikan kita ritual dalam beribadah itu agar kita senantiasa sadar untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Atau dalam arti kata, Allah ingin bersama hambanya, sering-sering bersama hambanya. Entah itu hambanya melalui sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita nih, yang Allah inginkan seperti itu, tidak usah merasa malu, tidak usah malas dan lain sebagainya. Harus lebih bisa merespon, menjawab keinginan Allah, yang Allah ingin dekat hambanya. Tapi kita juga taqarrub ilallah, ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya Allah lah tempat kita meminta, karena hanya kepada Allah lah tempat kita meminta pertolongan, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan. Dan semuanya dari Allah Jalla Jalaluh yang memiliki dan menciptakan segala-galanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk sering-sering berdoa, karena doa itu adalah ibadah yang kelihatannya mudah, tetapi masya Allah, karena keangkuhan kita, karena kesombongan kita, kita jarang berdoa kepada Allah. Sobatku yang Allah muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam sholat menganjurkan kita untuk berdoa, tetapi juga ada bacaan-bacaan wiritan, zikiran, kalimat thayyibah yang harus kita tuturkan setelah sholat. Salah satu contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa an salatihi istaghfarallaha salasan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah selesai salat, ya setelah salam, ya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, Rasulullah langsung mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim 3 kali, ya. Mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa sih? Yang istighfar, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah engkau zat yang maha agung, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma antas salam artinya wa, ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah yang sejahtera dan daripadamu lah datang kesejahteraan. Engkaulah yang maha mulia, engkau zat Tuhan yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan. Tuh, ya Allah sangat suka tuh disanjung-sanjung begitu. Nah, kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, masya Allah, tidak pantas sombong. Hanya Allah lah yang pantas sombong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang berbeda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, setelah salam, ya setelah salam dalam salat, Rasulullah mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan dalam satu hadisnya, ini hadis riwayat Imam Muslim juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Muslim, arwahu Muslim. Nah sobatku yang Allah sayangi, hadis ini memperlihatkan lagi kepada kita bahwa zikir setelah sholat itu ada dasarnya yang kuat, ya. Ada dasarnya yang kuat. Hanya orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam lah yang mengatakan tidak ada dasarnya. Jadi barang siapa mengucap subhanallah
setelah sholat atau di belakang tiap-tiap sholat mengucap subhanallah 33 kali, mengucap alhamdulillah 33 kali, dan mengucap Allahu Akbar 33 kali, maka yang demikian jadi 99 kali. Dan mengucap penyempurnaan 100 kali dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, ucapan begitu ya. Iya, jadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jadi 99, genapkan dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Jadi tepat 100. Apa artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Artinya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya, dan kepunyaanlah sekalian kerajaan dan kepunyaannya, kepunyaan Allah lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Jika kita mengucapkan ini dalam setiap habis sholat, ya, apa balasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khotayahu walau kanat misla zabadil bahri. Tuh, luar biasa tuh. Niscaya kata Allah, ya niscaya ini kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar melaksanakannya, pasti akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa yang ada di lautan. Walau sebanyak busa yang ada di lautan. Walau sebanyak buih yang ada di samudra. Walau sebanyak bilangan pasir di gurun Sahara. Tuh ya. Walau kanat dosanya itu, walau kanat misal zabadil bahri. Buih di samudra itu sangat banyak. Ini menggambarkan sangat banyaknya, bagaikan pasir di gurun Sahara, bagaikan jumlah bintang di antariksa. Begitu tuh, karena sangat banyaknya dosa yang banyak seperti itu, kalau kita mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadisnya sahih. Sahabat ya. Berarti kalau yang mengatakan itu bid'ah, wirid setelah sholat itu bid'ah, berarti mereka memang ingin supaya kita tidak diampuni dosa-dosanya. Sahabat ya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim juga ya. Wa fi riwayatin ukhra anna takbiro arba'un wa salasuna. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain takbirnya itu 34. Takbirnya 34. Itu hanya riwayat. Boleh kita laksanakan. Yang penting ada dasarnya. Atau ada enggak doa yang lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita setelah kita selesai sholat? Rasulullah pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Bahkan kata-kata ini bisa dikatakan wasiat, karena sangat pentingnya nih. Jadi dikatakan wasiat dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala lahu usika ya Mu'az. Aku berpesan kepadamu wahai Mu'az. Rasulullah mengatakan begitu. Di belakang tiap-tiap sholat, setelah kita sholat, ya kata Rasulullah nih, la tada'anna dubura kulli sholatin antakul, janganlah engkau tinggalkan membaca setelah selesai setiap sholat. Membaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah akan aku pada mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik hanya kepadamu. Coba hafalkan nih, ya, yang baru nih, setelah sholat kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, dan juga tolonglah aku dalam bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku dalam berbuat ibadah sebaik-baiknya kepadamu.

0: maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga melainkan kematian. Melainkan kematian. Ya kalau belum mati berarti kan belum masuk surga. Syarat masuk surga itu mati dulu gitu. Syarat masuk surga itu mati dulu. Jadi setelah mati langsung masuk surga. Kalau kita rutin membaca ayat kursi setelah habis sholat. Ada juga menambahkan, selain ayat kursi baca suratul ikhlas 3 kali. Tuh ya, ini hadisnya sahih. Jadi jika ada mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, berarti dia menginginkan kita supaya tidak masuk surga. Menginginkan kita supaya tidak masuk surga. Itu orang yang syirik begitu tuh, ya. Orang yang tidak boleh kita senang. Makanya semuanya itu ada dasarnya. Baik sobatku, ini dalil-dalilnya semuanya ada. Bisa kita lihat dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab hadis yang lebih besar lagi. Itu dikategorikan sahih dan bisa kita jadikan hujjah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. Sekali lagi, kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Bagi yang kurang sehat, Allah kasih sembuh dari sakitnya. Bagi yang masih penganggur, Allah berikan pekerjaan dengan baik, honornya insyaallah. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7363 ya. 0813-103-7363. Ya, kita lihat pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Jukhati-jukhatiku Ustadz Amr Nasri, kami dari Slamet di Pademangan mau tanya doa sholat wajib di rumah sama di masjid berjamaah, itu doanya sama apa tidak? Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Slamet di Pademangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Bapak Slamet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa di rumah, wiritan di rumah, zikiran di rumah dengan di masjid itu sama. Semuanya sama. Yang penting kita mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan, yang telah diperintahkan oleh Rasul, itu semuanya sama, baik di rumah ataupun di masjid. Ketika di masjid, supaya kita bisa mengikuti mengucapkan berjamaah, ya tentu imamnya menjadi komando agar dikeraskan gitu, supaya bacanya berjamaah, semuanya bisa baca. Yang kurang hafal bisa mengikuti, yang baru sedikit hafal jadi bisa hafal. Nah itu kalau di rumah kita baca juga, baik dengan suara yang pelan atau suara yang agak keras, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wal dhunub. Rabbighfir lana wa liwalidina. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilayka ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi sampai kepada lafaz Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la fauzal jaddu min karjad ilahi ya rabbi subhanallah 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita tambahkan di akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang sesuai dengan janji Rasulullah, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Masyaallah. Rutin ya, Pak Slamet rutin baca itu, insya Allah kita semua akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Baik sobatku, selanjutnya pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh, ini dari Sarah. Coba, siapa nih Sarah? Ya, kemudian ada juga yang bertanya dari Raditya di Bogor Taman Sari. Saya mau tanya Pak Ustadz, ya Raditya di Bogor Taman Sari. Sebagai orang Islam yang dilahirkan dari kecil, apa dosa anak perempuan, apalagi kalau udah desa, kalau enggak pakai hijab kerudung, apa dosanya kalau orang Islam kalau dapat kabar kaget gembira ada ngucap astaga? Makasih sudah dibacakan, semoga pendengar sejuk di hati selalu sehat dunia dan akhirat. Masya Allah, doanya bagus, terima kasih sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditya di Bogor Taman Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya sobatku, syariat Islam mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk kita menggapai keselamatan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada syariat. kepada aturan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Pakai hijab atau kerudung atau juga menutup aurat bagi wanita itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kalau enggak pakai hijab atau membuka aurat, ya berarti hukumnya berdosa. Ya berdosa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sehelai rambut seorang wanita kelihatan, itu bisa terjerembab ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau kelihatan berarti berdosa. Kemudian beliau bertanya tentang kegembiraan mengucapin astaga. Astaga ini ya tidak ada artinya. Astaga itu istighfar yang dibahasa Indonesiakan, tapi salah besar. Kita jangan melecehkan. Kita ucapkan astagfirullahalazim, ya. Jangan astaga naga, astaga belok. Waduh, ini na'udzubillah, itu dilecehkan. Jangan sampai kita melecehkan istighfar, takutnya Allah enggak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita baca astagfirullahalazim. Kalau kita kaget, astagfirullahalazim yang benar. Astagfirullahalazim, ya Allah kasihan. Nah, gitu ya. Pakai istighfar. Tapi lebih baiknya ya kita baca juga, kalau itu kaget atau gembira yang musibah, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata seperti itu kelihatannya sederhana, tapi pahalanya besar, ya. Jangan kita remehkan. Baik sobatku, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Baik sobatku, satu lagi pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini beliau pertanyaannya banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Zima dari Bogor Barat. Saya mau tanya, kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, terus orang yang mengambil bukan haknya, gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, beliau juga pernah bertanya, belum mohon jawabannya ya, biar saya paham mengerti. Terima kasih. Ya, beliau juga mengatakan lagi. Baik sobatku, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sebagai pengingat dan juga sebagai mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki atau ada yang luas rezekinya, ayo kita berbagi. Saya mengajak kepada kebaikan, berjuang bersama kami atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, yang beban ini sangat berat buat kami jika tidak ada bantuan dari sobat-sobat ya. Terima kasih sobatku, silakan silaturahim ke pondok pesantren Hidup Bersama Yatim dan Kaum Duafa, bersantri bersama. Baik, pertanyaan dari Zuma dari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim sobatku Zuma yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya karena pertanyaannya sangat banyak. Nah Zuma, pertanyaannya baru dibacakan sekarang, mohon maaf ya, karena pertanyaan satu-satu kita akan jawab. Iya, kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, terus orang yang mengambil bukan haknya itu meninggal, gimana Pak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang mencuri, mengambil tanpa izin tentunya ya, hak orang lain kemudian dia meninggal dunia, maka itu menjadi hutang akhirat. Nanti di akhirat pahalanya akan diambil buat orang yang punya hak selama di dunia yang barangnya diambil. Atau misalnya dia sudah tidak punya pahala atau kebaikan, maka dosanya yang punya barang tersebut akan diberikan kepada dirinya. Dan itu ada hisabnya ya. Kenapa kau ngambil barang bukan barangmu? Kenapa kau mengambil bukan hakmu? Nah itu ada hisabnya, nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun barang yang kita ambil itu akan dituntut, apalagi bukan hak kita. Jarum yang patah tuh yang sudah tidak ada manfaatnya kalau bukan punya kita, kemudian kita ambil, dituntut sama Allah. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari yang mengambil yang bukan hak kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sobat Kezuma dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Kusdiono dari Bambu Apus Pamulang. Saya mau tanya, kalau sholat tahajud 8 rakaat, tiap selesai 2 rakaatnya sebaiknya saya baca apa ya Pak Ustaz? Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sobatku Bapak Kusdiono dari Bambu Apus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud 8 rakaat, setiap 2 rakaat saya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, sebagaimana tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam riwayat bahwa Rasulullah setiap menyelangi atau menyelingi 2 rakaat dalam setiap tahajud itu dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, kita beristighfar. Ada juga dalam riwayat mengatakan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terkadang juga Rasulullah tidak menyelingi apa-apa, langsung berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat. Jadi itu hukumnya lebih baik mengisi dengan kalimat thayyibah, zikiran ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, itu lebih bagus sahabatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, saya Sekam dari Bogor. Saya minta tolong doakan jualan ibu saya supaya setiap hari laris manis, cepat habis Pak Ustaz. Doakan juga untuk ibu saya supaya dikasih sehat terus. Terima kasih. Iya sobatku, pertanyaan sobat, mudah-mudahan usaha ikhtiar perdagangan, perniagaan daripada ibunda, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan juga Allah jaga kesehatannya. Mudah-mudahan sobatku sehat, bunda sobatku juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa doa, terus Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan dalam setiap doa kita. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan sobat Allah berikan panjang umur dalam sehat dan juga ibadah. Rizkinya luas untuk semata-mata menjadi sarana ibadah, menjadi sarana untuk kita bersodakoh, menjadi sarana untuk kita beribadah. Terima kasih sobatku. Baik, langsung ke pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya izin mau bertanya, ketika kita sedang melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah tetapi kita tidak mengucapkan amin, itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Diterima atau tidak ibadah kita? Terima kasih dari Yogi Putra Pangestu, Kota Palembang. Ya, jadi pertanyaan beliau seperti itu sobat kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan amin itu hukumnya sunnah, tetapi sangat disayangkan karena itu berisikan doa yang sangat diijabah oleh Allah. Kalau kita mengucapkan amin dalam imam setelah membaca Fatihah, sangat disayangkan karena itu doa yang benar-benar diijabah. Disitulah kuncinya kebersamaan orang-orang muslim dalam mengijabah doa, ya, dalam mengabulkan, mengaminkan, mengijabah dari ucapan imam, supaya Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Sangat disayangkan kalau tidak mengucapkan amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kami, tuh ya. Kemudian dia juga bertanya nih.
2: Assalamualaikum Ustaz, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Yogi Putra Pangestu dari Kota Palembang. Ustaz, saya ingin mau bertanya, apakah ketika kita sedang melaksanakan salat berjamaah tetapi kita sebagai makmum tidak mengucapkan kata-kata amin sehabis imam baca Al-Fatihah, apakah itu termasuk sah atau tidaknya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pertanyaannya sama sobatku ya. Jadi tetap sah sholatnya kalau mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Tapi sangat disayangkan karena amin itu ucapan ya Allah kabulkanlah doa kami. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengucapkan amin meskipun sholatnya tetap sah. Terima kasih sobatku. Baik, kita akhiri dengan doa.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm.

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Halo, halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Apa kabarnya nih di hari Rabu 16 September 2026. Dani Lopez kembali hadir di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Dan buat kalian yang pengen tambah booster ya setiap aktivitas paginya, ya udah ikutan gabung aja di sini, ikutan merapat biar tambah eksis. Ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, apalagi kalau misalnya dengerin lagu yang kita suguhkan, lagu yang kita putarkan. Udah pasti Sobat RDI kayak hoa-hoa sendiri di rumah gitu ya. Biar tambah semangat pagi ini, kita mau kasih tahu karena kita ditemenin sama Fresh Care. Inovasi terbaru dari Fresh Care namanya Fresh Care Vapo Balm. Jadi ini balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemasnya juga dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu. Langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm bisa dipakai tiap hari, jadi gak cuma pas lagi sakit aja. Fresh Care Vapo Balm ini ada dua pilihan aroma loh. Ada aroma matcha. Ini aroma matcha tuh yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, gak bikin